Billy D. Iya. Itu lagu yang pertama Abi bisa gitu kalau secara gitarnya. Karena dulu Abi waktu belajar gitar tuh, nah lagu yang dia nyanyiin tuh ya lagu ini, lagu Cinta dan Rahasia. Dulu tuh kayak lagu-lagu yang simple aja gitu, kayak lagu-lagu akustik yang bisa apa namanya, bisa cepat nerap lah di otak gitu kan. Anyway, enough talking, dan sekarang udah masuk interval kedua ya di jam 10.03, dan makin siang makin panas kota Sukabumi. Aduh, jangan lupa ya untuk apa namanya, tetap jaga mood kamu, atau gak kalau misalnya mentok-mentok ya ngantuk, jangan lupa minum minuman yang dingin, ice gitu ya kan. Tapi jangan banyak gula ya, less sugar aja. Di sini ada Cemeng Mustika ya, selamat pagi di Harayu ya, dari Gianyar Bali ikutan untuk apa, ikutan gabung ya. Dari Fitri Haryati juga, Cikaret pengen request lagu Papinka Cinta Berakhir Luka ya. Bentar, Cinta Berakhir Luka. Lu masuk loh, kalau gak Anji Menunggu Kamu. Oh boleh lah ini mah ya. Dan spesial buat anakku dan suami ya, dan Abi Matsiaran. Oke. Okay. Thank you, thank you, thank you.

Gue hadir Medan dari Itnine juga Cak Mis hadir, dari Muzaki Makarim, Indonesia Satu Aja, pagi Bang Abi request lagunya Judika, jadi aku sebentar saja. Terima kasih Bang, sehat selalu, yo. Jadi aku sebentar saja di Judika, aman ya.

Dan ini ada yang request ini juga nih, insan muda, apa namanya, Chana Grace ya. Ini sesuai yang di ini sih, yang di live, karena ini di TikTok juga sama. Jadi kita gabung aja lah ya. Sudah ada beberapa track nih, Virgon juga ada, Nabil Takih juga ada, sama 4Fans ya. So, ini dia Anji, menunggu kamu, sister.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, masih bareng Abiin sama Muda di Indonesia Satu aja. Sekarang udah jam 10.37 ya, ini last untuk bawain kamu apa namanya? Kok bawain sih, bacain ya maksudnya, bacain requestan. Tapi anyway, sebelum Abi baca requestan, mungkin sama Muda buat kamu yang bingung menonton apa gitu ya, kan di tanggal sekarang gitu kan, sekarang di bioskop ada apa, mending kamu nonton film Tanah Runtuh. Yang dimana Tanah Runtuh itu di apa, diangkat dari kisah nyata ya, yang pernah terjadi di Indonesia, itu di Poso yang sama Muda. Dimana ini dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan juga. Jadi film ini tuh bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Nah, di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian, bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregarproduction. Catat tanggalnya, tanggal 25 udah tayang ya, semenjak 5 hari yang lalu. Insan Muda sekarang juga udah ada di bioskop kesayangan kamu, untuk di Movieplex apalagi ya. Jadi jangan sampai kelewatan, oke, Insan Muda. Right, langsung kita ke ini aja karena di Facebook udah habis ya requestannya. Jadi langsung ke Instastory. Di sini ada siapa nih? Meow Tree pengen lagunya dari Hindia katanya, yang singlenya Ramai Sepi Bersama. Oke, aman ya, udah habis simpen. Terus juga ada Ebenezer Pak Manung Khalid ya, pengen lagunya Lioda Pura-Pura. Aman lagunya ya, ini yang request di TikTok juga Abi gabung ya. Kita selang-seling saja, ada yang request di Papa Kendoli yang Munafik sama Utopia ya, yang Serpihan Hati. Alright, so this is India, Ramai Sepi Bersama. Have a nice day.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Nah, terasa kita sudah di penghujung acara ya, untuk acara Indonesia Satu Aja bareng Abi ini ya, sampai selesai. Dan thank you untuk kamu yang nyimak ya, dan mohon maaf kalau misalnya Abi ada salah-salah kata selama Abi siaran. Dan abis ini ada Haidar bakal temenin kamu di acara FYP dengan berita viral terkini. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dong, siaran nasi ya. Adios.

E nah itu poin terakhir Best FM Sekabis number one hit music station. Halo insan muda, selamat siang. Waduh, siang harinya cerah banget nih insan muda ya, panas bener nih. Gimana kabar kamu yang selama di siang harinya? Semoga kabar kamu selalu kabar baik dan juga selalu kabar bahagia. Dan juga di sini Haidar bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara FYP for your page. Yang pastinya di sini Haidar bakal menemani kamu dengan berita-berita terhangat, berita terviral, berita-berita yang lagi FYP berseliweran mungkin di sosmed kamu nih insan muda. Sambil menemani kamu di jam istirahat makan siangnya nih insan muda. Dan juga insan muda, sebelum Haidar masuk ke informasi-informasi terupdate nih insan muda untuk menemani kamu, tapi kali ini kita puterin dulu beberapa track yang dimana ada opening song dari New Jeans Pretty Little Details.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, insan Anda masih ditemani sama Haider di FYP For Your Page ya, yang dimana menemani kamu dengan informasi ter-up to date yang viral dan terhangat untuk di siang harinya. Nah, insan muda, Haider kalau di FYP hari ini tuh lagi ramai banget sama Piala Dunia insan muda. Ya, dimana kan udah sekarang tuh udah di fase knockout insan muda, atau di fase gugur, yang dimana ini udah di 32 besar insan muda. Menuju di 32 besar dan banyak tim-tim besar yang dimana ini tuh nggak terduga gugur nih, sama udah gugur ya. Dan dimana ini ada daftar 3 tim negara yang sudah tersingkir di 32 besar Piala Dunia di tahun 2026 nih, sama udah. Yang dimana 3 negara yang dipastikan tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia, yang itu ada beberapa negara yang sama udah, seperti yang gak paling aspingnya tuh yang sama udah Jerman. Jerman itu udah langganan banget juara, udah langganan final juga yang sama udah, tapi harus kalah dengan Paraguay yang sama udah. Nah, emang bola itu bulat deh yang sama udah, tidak bisa ditebak, walaupun emang dalam segi materi nih yang sama udah jelas Jerman itu diunggulkan yang sama udah. Tapi ya kita lihat match di mana malam subuh ya yang sama di jam 3 lebih 30 menit itu kita melihat pertandingannya yang dimana berakhir imbang terlebih dahulu yang sama udah, yang masih dipaksakan berlanjut menjadi babak pertambahan yang sama udah. Dan skor masih tetap sama walaupun ada babak tambahan, masih satu sama yang sama udah. Jadi ya dipaksakan lanjut di adu penalti, dan disitulah yang sama udah Jerman gugur oleh Paraguay. Waduh. Dan ternyata nggak hanya Jerman aja yang harus pulang nih insan muda oleh kekalahannya di adu penalti. Kali ini ada yang dimana mungkin bisa di lebih akrab sekarang disapa, itu timnas pusat. Karena timnas kita nih yang sama ada pemain-pemainnya banyak juga dari ambilan dari Belanda yang sama udah. Jadi timnas pusat atau Belanda ini yang sama udah harus pulang, Maroko singkirkan Belanda lewat adu penalti yang sama udah. Waduh. Padahal Belanda juga ini salah satu tim dari Eropa nih, yang sama timnas dari Eropa yang dimana diunggulkan juga dan juga punya sejarah tinggi di Piala Dunia ini yang sama udah. Walaupun emang di beberapa tahun, dari awal tahun pun yang sama udah, emang Belanda gak pernah ada juara, tapi udah beberapa kali masuk di final di Piala Dunia Insan Muda. Ya, Maroko yang berhasil menyingkirkan Belanda dari Piala Dunia usai menang adu penalti di babak 32 besar. Dan pada tendangan pertama Insan Muda berhasil mencetak gol meskipun arah tembakannya terbaca oleh Bono. Bono itu sang kiper dari Maroko. Yang dimana Insan Muda ya, Neil El Alioni gagal melaksanakan tugasnya usai tembakannya membentur mistar gawang, jadi 1-0 untuk Belanda nih sama udah. Jadi dan juga nih Justin Kluivert maju sebagai penendang kedua dan menendang membentur tiang nih sama udah. Jadi waduh, ini emang kalau tadi kamu nonton ini baru aja selesai nih sama udah, baru aja selesai matchnya tuh, ini agak dagdikdu gimana gitu, apalagi mungkin buat kamu untuk fans-fans Belanda insan muda. Tapi bukan hanya Belanda aja yang pulang insan muda, Jepang pun juga sama ikut pulang, dipulangi oleh Brazil. Ya jelas emang kalau dari segi materi pemain insan muda, Brazil emang diunggulkan dibandingkan Jepang insan muda. Tapi ternyata Jepang bisa melawan insan muda, jadi skor hampir imbang di satu sama insan muda. Cuman di akhir menit menuju peluit akhir di menit 90,4 insan muda, Brazil bisa mengunggulkan jadi skor di 2-1 insan muda. Waduh. Emang sekarang Piala Dunia tuh gak bisa diterbak insan muda. Tim yang diunggulkan kadang-kadang jadi kalah, tiba-tiba pulang insan muda sama tim yang kurang diunggulkan nih. Tapi kalau tim kamu udah main apa belum nih insan muda? Apa udah pulang juga deh?

proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

Halo yang semua, udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Masal tuker handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masal juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang sangat ramah. Segera kunjungi si Masal Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Masal di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok si Masal. Dan bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Masal.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Sama dia masih bareng Haidar di acara FYV For Your Page. Dan sementara waktu menunjukin di jam 12 lebih 9 menit nih sama. Dan juga tadi sudah berkumandang azan duhur. Mungkin buat kamu yang beragama muslim, silakan menunaikan sholat ibadat duhur terlebih dahulu. Ya, sambil menemani juga di jam makan siang kamu, di jam istirahat siang kamu nih sama. Dan juga cuaca kita lihat di luar ini panas banget nih sama dia ya, dengan suhu berkuatan di 27 derajat Celcius nih insan muda ya. Cukup lumayan panas nih sama untuk di hari ini insan muda ya. Tapi kita harus bersyukur kan di luar sana, di negara-negara luar nih insan muda, terutama di Amerika insan muda, ini lebih panas banget. Dan itu viral banget insan muda, dimana ada kayak tampilan aspal yang meleleh, terus juga ada lampu merah rambu-rambu itu jadi meleleh juga. Saking panasnya yang sama dia, rel kereta aja bisa sampai meleleh yang sama. Gak kebayang panasnya segimana yang sama dia. Jadi gini, gelombang panas ekstrim melumpuhkan transportasi Leipzig, Jerman. Kali ini yang sama di Jerman ya, layanan tram di kota Leipzig, Jerman sempat berhenti beroperasi. Yang dimana yang sama muda ya, Otoritas Transportasi Leipzig atau LVB menyatakan bahwa seluruh layanan tram dihentikan hingga Senin pada pukul di jam 3.30 waktu setempat yang sama muda, karena kerusakan akibat panas pada rel dan juga sistem persimpangan yang sama muda. Kebayang gak tuh yang sama muda, rel kereta yang gimana kerasnya itu bisa meleleh yang sama muda. Dan sebelumnya di LVB hanya menangguhkan layanan hingga Sabtu malam, namun keputusan tersebut kemudian diperpanjang setelah kondisi suhu tinggi tidak kunjung membaik yang sama muda. Yang dimana menurut LVB juga, suhu tinggi di kota bagian timur Jerman tersebut menyebabkan material berkarat pada sambungan aspal dan juga beton di jalur rel meleleh dan juga menggumpal di berbagai titik jaringan. Yang dimana Euronews melaporkan juga bahwa aspal meleleh tepat di atas rel tram di kota Leipzig. Kondisi ini membuat operasional tram tidak aman untuk dijalankan. Yang dimana suhu di Leipzig ini sama muda saat gelombang panas tersebut memakan enggan main-main. Emang gak main-main sama muda. Dikutip dari AFP menunjukkan bahwa suhu udara 41,7 derajat Celcius tercatat di wilayah bagian timur Jerman yang sama muda. Kayak berbandingannya tuh jauh yang sama muda. Di sini 27, di sana 41. Gimana panasnya yang sama muda, kebayang banget gak tuh? Kayak Bekasi aja lewat yang sama muda. Yang gimana kan Bekasi itu terkenal banget sama kota yang panas yang sama muda. Tapi ini lebih panas dari Bekasi. Dan data tersebut dilaporkan oleh stasiun pemantau di Kostchen ya, yang dimana terletak dekat perbatasan Polandia. Angka itu menjadi rekor terbaru untuk suhu tertinggi sepanjang masa di Jerman nih sama muda. Waduh, kayaknya dagang es teh di sana laku nggak sih insan muda? Nah, seluruh jalur tram di kota Soksoni tersebut terdampak oleh juga perhentian layanan tersebut insan muda. Nah, sementara itu layanan bus diharapkan tetap beroperasi sesuai jadwal sejumlah yang dimana sejauh ini memungkinkan. Dan saat ini insan muda tram beroperasi lagi, yang dimana kendati belum sepenuhnya pulih. Waduh, semoga deh nggak sampai kesini yang sama deh, nggak semoga juga ini nggak bertambah si panasnya di Indonesia, terutama di kota Sukabumi ini yang sama deh. Di 20 derajat Celcius aja ini udah cukup lumayan panas, apalagi 41, nggak kebayang deh pokoknya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
1: Bro, dari roman-romannya, lagi galau bener nih.
3: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
1: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
3: Dating? Apaan tuh?
1: Dating itu spesial program di NBS Radio, yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu, dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
3: Oke deh bro, tes info ya. Gue mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Ok, nem então foi entre mesmo sabemos que é Miss Number One Hits Music Station. Oke, insya Allah masih bareng Haidar yang temen kamu di siang hari yang dimana kalau bukan di acara FYP For Your Page. Dan gimana insya Allah kamu udah pada makan siang belum nih insan muda? Jangan lupa yang pastinya harus makan yang bernutrisi insya Allah, yang bervitamin juga, yang bergizi juga nih insya Allah. Dan jangan lupa juga minum air putih. Karena kenapa minum air putih? Jangan dilupakan karena sepenting itu insya Allah ya. Minum air putih itu emang kelihatannya sepele ya, tapi yang sama deh itu bisa membuat kita tuh lebih fokus dalam beraktivitas, terutama buat kamu mungkin yang masih bekerja di jam ini yang sama deh. Dan pastinya di sini bakal temani kamu dengan berita terviral, terup to date yang bakal Haidar bawakan untuk kamu di siang harinya, yang dimana mungkin kamu udah tahu yaitu Taufik Hidayat yang katanya sudah tertangkap nih yang sama deh di Bandung. Kasus kekerasan ini yang sama udah masih berlanjut dan polisi buka peluang tetapkan tersangka baru kasus Taufik Hidayat nih yang sama udah. Jadi gini, Polda Jawa Barat mendalami pihak yang membantu pelarian Taufik Hidayat tersangka penyangkapan dan juga penyiksaan selama 3 tahun terhadap perempuan inisial YTR. Dan ada potensi juga nih yang sama ada penetapan tersangka baru dalam kasus ini. Jadi ada tersangka baru nih dalam kasus ini yang sama ada. Yang dimana Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rahmawan mengatakan penyelidikan telah menyelaksanakan 2 agenda yang dimana dalam pengurusan kasus Taufik Hidayat. Proses itu kembali dilanjutkan untuk mencocokkan sejumlah keterangan. Yang dimana Insa Muda Hendra menyatakan juga penyidik Polda Jabar sedang mendalami potensi tersangka. Yang dimana ini tersangka baru mengingat lokasi pelarian Taufik ke beberapa tempat. Polisi disebut juga Hendra bisa saja menetapkan tersangka jika menemukan bukti ada pihak lain yang membantu Taufik selama masa pelariannya. Yang dimana ini maksudnya lama banget Insa Muda, 3 tahun kebayang gak tuh Insa Muda. Pastinya mungkin ya, mungkin ini ada tersangka lain yang juga membantu kasus tersebut. Nah selain itu juga Insa Muda, polisi juga menemukan dugaan bahwa Taufik di lingkungan kerjanya beberapa kali mengambil hak orang lain. Jika dugaan ini terbukti, Hendra menyatakan Taufik bisa dijerat kasus baru sebagai terlapor. Nah, penyidik juga yang sama ada Polda Jabar juga akan meminta tim psikolog untuk memeriksa psikologi korban. Dan juga keterangan itu diharapkan bagi bisa semakin membuka tabir kasus tersebut secara terang benerang sama ada. Jadi emang masih abu-abu ya yang sama ada kasus ini tuh. Ya mungkin bisa semoga aja dicepat selesaikan yang sama ada kasus yang dimana ini keji banget sih yang sama ada.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, sama dengan masih bareng Haidar, teman kamu udah cari FYP for your page. Dan waktu udah nunjukin di jam 1 siang nih, sama udah 1 di jam 13 lebih 1 menit nih, sama udah mana masih teman kamu di siang harinya sampai di jam 2 siangnya nanti. Ya berarti udah ada 1 jam nih sama udah, mungkin kurang lebih tersisa 1 jam lagi nih. Dan ini masih tentang informasi yang lagi viral banget, yaitu tentang Taufik Hidayat nih. Sama dia yang katanya terekam CCTV Taufik Hidayat cari Didi Mulyadi atau KDM sebelum diciduk polisi. Nah sebelumnya nih sama dia, Didi Mulyadi itu kan membuat sayembara nih. Sama dia kalau menemukan Taufik Hidayat itu diberi imbalan. Nah, tapi ternyata yang sama udah Taufik Hidayat yang mencari sendiri Didi Mulyadi dan jadi gini yang sama udah. Tersangka kasus dugaan penyekapan dan juga penganiayaan, Taufik Hidayat yang berumur 30 tahun sempat mendatangi gedung Pakuan untuk mencari sekaligus juga meminta bertemu langsung oleh Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi. Hal tersebut insama disampaikan oleh Didi Mulyadi usai menjenguk korban YTR berumur 29 tahun di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Yang dimana yang sama udah ya, menurut Dedi juga kedatangan Taufik Hidayat terjadi pada dini hari sesaat sebelum pelaku diringkus jajaran Polda Jawa Barat di Majalaya. Jadi Taufik sempat datang ke gedung Pakuan di jam 4 waktu Indonesia Barat. Dini hari yang sama udah menemui pos jaga dan dia ngomong pakai helm katanya dan pakai masker dan katanya yang sama udah saya ingin ketemu Pak Gubernur. Saya mau di penjara tapi ada hal yang harus saya sampaikan terlebih dahulu, ujar Dedi seperti dikutip Detik Jabar. Yang dimana yang sama Dedi juga memastikan informasi tersebut bukan karangan karena terekam jelas dalam kamera pengawas CCTV. Di mana dalam gedung Pakuan saat itu Taufik yang telah berstatus tersangka sekaligus juga masuk daftar pencarian orang atau DPO Polda Jabar berupaya meminta bantuan petugas jaga agar dapat bertemu dengannya. Dan tapi gak hanya itu aja yang sangat muda, Diri juga nih mengungkapkan Taufik juga sempat berusaha mendatangi kediaman pribadinya di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, namun rencana tersebut diurungkan terkesana lantaran orang yang mengantarnya merasa ketakutan yang sama muda. Jadi itu dan CCTV-nya ada dan dia mencari dan dia juga berusaha datang ke Lembur Pakuan sampai di Cikau yang mengantarnya tidak berani karena takut di jalan dan dilihat orang dan akhirnya mungkin digebukin yang sama muda, jadi takutnya yang mengantarnya, ucap Dedi. Nah menurut Kang Dedi, insan muda tujuan Taufik mencarinya bukan untuk meminta perlindungan dari proses hukum, tapi dari informasi yang diterimanya pelaku justru berniat menyerahkan diri tetapi terlebih dahulu ingin menyampaikan sesuatu secara langsung kepada dirinya. Jadi dari bahasanya insan muda dia siap dipenjara, tapi sebelum dipenjara ada sesuatu yang ingin disampaikan. Yang dimana juga Dedi membeberkan kondisi terkini dari sang korban yaitu YTR yang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit RSHAS Bandung. Ia sengaja tidak menemui korban secara langsung demi menjaga proses pemulihan medis dan juga psikis korban. Dedi memastikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mendampingi korban hingga benar-benar pulih. Nah, seluruh proses pengobatan termasuk juga tindakan operasi yang dimana harus dibutuhkan bakal mendapatkan dukungan penuh dari Pemprov Jabar gitu, insan muda. Aduh, ini emang kasusnya panjang banget yang sama muda ya, berdrama-drama juga ya. Mungkin semoga aja cepat terselesaikan dan juga mendapatkan hukuman yang setimpal juga dari korban.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Udah lihat tweet yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
0: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All The Hype. Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hah? Hearing All The Hype. Stay tuned.

Oke, yang sama dan masih bareng Haidar teman kamu di acara FYP for your page. Dan yang sama dan masih tentang informasi terup to date yang viral. Yang sama udah tadi udah Haidar share juga. Yang sama udah kasih tahu juga nih mana tadi itu di awal berita panas cuaca nih sama di Jerman. Ternyata bukan hanya di Jerman aja, tapi ini tuh kebanyakan emang di negara Eropa. Dan ternyata yang sama udah setelah Haidar ulik-ulik, setelah Haidar cari-cari, ternyata udah ada 1.300 orang yang tewas imbas gelombang panas di Eropa ini. Yang sama udah waduh. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan lebih dari 1.300 orang tewas imbas gelombang panas nih yang sama udah, yang dimana menghantam sejumlah negara di Eropa sejak Juni lalu. Nah, yang sama ada Sekretaris Jenderal WHO yaitu Tedros Adhanom yang sama ada mengatakan fenomena gelombang panas ini menjadi fenomena setiap tahun dan juga mengkhawatirkan, yang dimana ini lebih panas dari tahun-tahun yang lalu. Dan dia juga mengatakan yang sama gelombang panas tersebut bisa membunuh diam-diam dan fasilitas di Eropa termasuk juga sekolah hingga perkantoran tidak dibangun untuk so ekstrim yang sama udah. Nah, imbas cuaca panas ekstrim itu, yang sama udah mengatakan sekolah-sekolah ditutup dan jaringan listrik mulai dimatikan juga nih yang sama udah. Dan juga dia mengatakan WHO bekerja sama dengan negara anggota akan berusaha juga mengatakan ancaman yang dimana mengatasi ancaman kesehatan imbas gelombang panas itu, dan mereka bakal fokus ke kesiagaan pencegahan dan juga respon sistem kesehatan yang lebih kuat. Nah, jadi emang sejumlah negara di Eropa termasuk ya Perancis, Jerman, Polandia tengah menghadapi cuaca panas ekstrim, yang dimana di Perancis sejumlah wilayah juga mencatat suhu hingga 36 derajat Celcius hingga di 40 derajat insya muda hingga di 40 derajat Celcius berbanding jauh ya dengan di negara kita sekarang suhu di 30 derajat juga lumayan cukup panas insya muda. Nah, Badan Kesehatan Masyarakat di Perancis atau yang biasa disebut Public Health di French ya bahkan melaporkan gelombang panas memicu sekitar 1.000 kematian pada pekan ini yang sama udah. Ini tuh di beberapa hari yang lalu tercatat di tanggal 24 Juni yang sama udah, sekarang udah di tanggal 30. Ya mungkin bisa jadi bertambah yang sama udah korban-korbanan juga tadi Haidar sempat lihat juga di FYP TikTok nih yang sama di mana menampilkan kayak kalau kita mau masak pun juga masak telur yang sama udah bisa mateng di tengah sinar matahari dan juga sampai ban kendaraan mobil nih yang sama udah sampai meleleh yang sama udah sengeri itu, sepanas itu yang sama udah sampai ban aja tuh jadi meleleh yang sama udah. Aduh, gak kebayang deh kalau kita mungkin ada dalam keadaan tersebut yang sama udah.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, insya Allah ngerasa banget ya waktu nunjukinnya jam 1 lebih 46 menit yang dimana udah waktunya Haidar pamit nih insya Allah. So, terima kasih buat kamu udah stay tune dimanapun, di rumah, mungkin di kantor, atau mungkin juga dalam perjalanan insya Allah. Terima kasih semuanya dan juga mohon maaf bila ada salah kata selama Haidar mengudara. Ya, dan juga semangat insya Allah buat kamu yang masih beraktivitas di siang hari yang panas ini insya Allah. Dan juga buat kamu yang sedang berkendara, hati-hati di jalan insya Allah, jangan ngebut-ngebut ya. Oke lah begitu, di sini Haidar bertugas pamit undur diri, dan tapi kamu jangan kemana-mana dulu yang sama udah, karena di sini bakal ada Bang Kevin yang nemenin kamu di next acara. Dan di sini Haidar bertugas pamit undur diri, so next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Halo insan muda, lagi cari HP baru? Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel. Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa, pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68, Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, nah itu penuh NPS FM Sukabumi's number one hits music station. What's good, Jalan Samoda, good evening, how was your day, dan selamat beristirahat Insan Modaya setelah seharian beraktivitas. Dan ya, jangan lupa makan malam. Anyway, makan malam kamu sama apa hari ini? Yuk, spill-spill di sosmed NBS Radio. Sekalian juga kamu requestin lagu favorit kamu, mau lagu Indo, K-pop, Barat, boleh banget ya. Tinggal isi aja question box di Instastory ataupun di Facebook di acara relasi. Request lagu sini bareng Abi sampai jam 9 malam. So, after this one.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, and to Pantry NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. I'm still with me on relasi request lagu sini sama dan makin malam ini makin dingin ya. Pokoknya sehat-sehat, orang sehat, dan buat kamu insan muda yang mungkin sedang kerja sekarang dalam perjalanan juga ya, tetap jaga kesehatan, oke? Okay? Buat yang lagi jalan, mungkin kalau misalnya ngantuk, jangan maksakan ya. Kalau misalnya ada rest area gitu ya kan, takutnya kayak yang udah-udah gitu, ngeri kali. Tapi sebelum ke requestan, Abi mau apa yang insan muda ini terkait apa ya? Nadiem Makarim ya, ini udah diponis insan muda tanggal 30 per hari ini ya. Ini Abi kutip dari kompas.com, kamu juga bisa cari sendiri. Mungkin kalau misalnya pengen lihat ya, ini mana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor ya, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatukan vonis hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook insan muda ya. Ini 10 tahun udah diponis ya. Ya, menurut Majelis Hakim, Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan jaksa. Dakwaan ya ini. Ya, selain pidana penjara, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Nah, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Nadiem berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809 miliar subsidi 5 tahun penjara. Ya Allah, banyak banget. Majelis Hakim pun menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Nadiem dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Itu insan muda ya. Nah, putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidi kurungan selama 190 hari. Gak ada ringan-ringannya ya kalau misalnya udah miliaran ya guys. Apalagi

ada buktinya, coba mana buktinya gitu ya kan. Kenapa nggak di-up ke publik? Belum ada ini nih, masih dugaan kan, tadi kan dugaan tuh perlu digaris bawah ya, dugaan, tapi buktinya mana? Itu yang harus digaris bawahnya mungkin ya, karena kita juga kan melihatnya belum ada bukti gitu. Oke, enough talking. Anyway, pendapat kamu gimana soal berita Panadi Makarim ya? Di sini ada Fitri Haryati ya, di Cikarang ping request Utopia Hujan, kalau enggak Cynthia Gabriela, percaya aku, saya spesial buat anakku dan suami dan Abi, makasih. Oke, okay, Abi pilihin yang Utopia ya, aman lagunya. Terus ya, ya ini ada Ketut Sojana Ketut. Hey, emot apa ini? Emot tahun 2017 ini, eh, dap. Ada kakek Kwinara kawasan Bali Utara hadir di Camai Mustika juga ya. Ini salam rahayu di Abiraga, Sampangan, Gianyar Bali, ikutan gabung, Maci Matugas. Dari Eli Agustinco juga relasi, Assalamualaikum, selamat malam Mas Abi, Pekalongan, Sukodono, Sidoarjo hadir. Oke, sekarang kita ke instastory. Di sini ada editor pengen lagunya For All the Dreams That Wings Could Fly, The Milo ya. Mau yang mana nih? Kita udah masukin dua versi. Ini yang featuring aja kali ya, yang Maradila Syahridar. Ini yang baru nih ke listnya. Kan biasanya itu featuring Mr. Yuswitz kan. Ini juga enak kok. Sehingga ini dari hasil ska. Pengen lagunya dari Efek Rumah Kaca yang Putih. Oke, aman ya. Dari J. Raisoy 90, pengen lagunya Jaga Terasa di Samoa Cipta. Oke, aman ya. Sudah lagi kali. Dari Sylvia, pengen lagunya Membasuh ya dari India. Oke, aman lagunya, udah ada beberapa track juga yang sambutan untuk temenin malam kamu. Mungkin buat kamu yang bingung menonton apa ya di bioskop, jangan lupa Insan Muda ada film yang udah rilis ya, 5 hari dari 5 hari yang lalu dan sekarang masih tayang di bioskop kesayangan kamu. Itu ada film yang diangkat dari salah satu kejadian yang terjadi di Indonesia, ya di daerah Poso Insan Muda ya. Itu ada film yang berjudul Tanah Runtuh. Yap, dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan juga Insan Muda, yang dimana film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, terus juga kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya official trailer Tanah Runtuh, sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregarproduction. Jangan sampai kelewatan ya.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: dulu kali ya.
1: Oke, itu Puntin Biasa FM, Suka Bumis number one hits music station. Dan masih bareng Abin sama di relasi request lagu sini ya. Ini sorry ada mana? Masih bareng Abin sama di relasi, dan sekarang udah masuk interval kedua di jam 20.06 ya. Dan di sini udah banyak yang hadir juga di Facebook ya. Ada Bawa Eso dari Ganjar Bali ikutan hadir ya. Nih, salam sehat bagi lancarkan rezekinya dan sukses. Amin. Dari Eli Agustin juga, malam Mas Pekalongan Sukronis Darjo hadir. Ella juga ya, relasi malam ke Abiraga mau request lagunya Celina Sumpah Mati Aman. Dari 89 juga Cak Amis hadir, Josina Gabona Forte juga Air Hitam Lampung Barat hadir. Asep Saipudin juga ya, mau request Harry Styles Sign of the Times. Spesial buat ke Abiraga, Matuga sampai tuntas, Sambut Ahmad Kurnia Sutisna, Makrof Hadianto buat semuanya. Rumayanto juga hadir, dari Ruah Saholik juga hadir. Kamu lagunya Bang Asep ya, udah habis simpen juga, dan kita langsung ke Instastory. Ini ada The Feel and Bang lagi dari Sophia di Foto Kita Blur. Tak banyak yang ku ini ayah mau telepon nih, oke, okay. Ditelepon nih ya. Dar. Ayo Kak Ajeng, telepon Kak Ajeng. Aduh, salah pencet ya, kepencet mah, dipencet itu ya, bukan sama saya itu. Kak Ajeng, ayo Kak Ajeng, telepon Kak Ajeng. Oke, okay, ini kita lanjut aja dulu ke Instastory ya. Di sini ada siapa lagi nih? Bixby 22 pengen lagunya The 1975 About You. Oke, ini boleh ya. Langsung gas aja. Halo, selamat malam relasi. Halo, selamat malam relasi. Halo.
2: Tadi terus.
1: Ah, patah-patah suara Kak Ajeng. Ke mana ini patah-patah suaranya?
2: Ayo jadi lah.
1: Ya, halo relasi.
2: Makin asik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kabar gimana Kak Ajeng? Halo.
2: Alhamdulillah baik
1: ya. Apa tuh lagunya mau apa Kak Ajeng?
2: Pengen dari 2019.
1: Kangen?
2: Ya.
1: Kangen siapa atau? Kangen Haidar. Kangen Haidar.
2: Terus kayak dibikin lagi enak badan.
1: Ah, gitu ya. Moga cepat sembuh atau ya.
3: Amin.
2: Ya amin.
1: Sok atau buat siapa lagunya?
2: Buat semuanya aja. Oke. Okay. Sayang ya. Buat anak sama suami aja udah tidur.
1: Oke, okay, siap aja.
2: Buat yang tugas makasih tunggu lagunya ya.
1: Oke, okay, siap aja, terima kasih. Yo. Waalaikumsalam. Thank you Kak Ajeng ya. Sudah ada beberapa track juga insan muda. Tuh langsung halo Kak Ajeng tuh. Eh, bilang kangen siapa? Kangen Haidar. Oke. Sebelum lagu, Abi punya promo buat kami sama Modem. Mungkin lagi cari HP baru, ada Simaster, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone ya. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD juga bisa banget. Nah, kamu juga apa namanya, bisa kunjungi langsung aja Insan Muda ya dengan cicilan 0% di Smastel. Nah, Smastel ini toko handphone lengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Smastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone, Instagram, dan TikTok Smastel. Wafisya di 0857216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216216

Tadi itu ada yang ngelepon waktu aku masuk teh ya tadi. Aku pas lagu masuk teh sambil ini apa namanya? Sambil minum maca. Misal udah sob. Tadi itu ada yang apa katanya dari pondok Cisaat katanya ini Zahra. Disuruh di WA ada gak ada, ini mah di pondok katanya HP-nya cenit-nit. So kalau teman telepon lagi telepon aja. Katanya pengen lagunya teh tadi dari siapa? Any Fan ya? Yang With or Without You itu yang Bad Desire. Boleh ya, ini abis simpen di tag pertama. Tuh, nelfon. Nelfon dari ini mah teleponnya telepon seluler, insan muda bukan WA ini mah. Ayo, selamat malam, relasi. Eh, password.

0: Halo, ini dengan siapa? Zahra ya tadi tanya kalau nggak salah. Zahra, ini rame. Teh Siva Dion. Bertiga.
1: Iya, kita bertiga Enjin.
0: Oh, TT mau lagu apa? Enhypen bukan Bad Desire?
1: Enhypen ke Enhypen.
0: Ah. Itu moga sehat-sehat ya di pondok ya. Udah libur belum?
1: Belum. Kita tungguin udah lama kan. Oh, kita pengurus kan capek kok.
0: Apa?
1: Enggak capek kok.
0: Semangat. Ah, gitu tuh ya. Enggak apa tuh, ayo gali libur mah. Sok atuh, ini lagunya mau disalamin buat siapa ga? Buat Zahra.
1: Salamin buat para member Enhypen di Korea.
0: Boleh atau ya boleh. Atun, emang nggak ada HP buat nonton live gitu?
1: Gak ada.
0: Ah. Ini hari Kamis tuh, itu acara K-pop doang. Aduh. Boleh. Oh ya udah atuh ya, sok. Berarti udah ya amannya lagunya ya, makasih ya.
1: Ya.
0: Yo, sehat-sehat ya di pondok ya. Waalaikumsalam. Lagunya apanya? Enhypen, Bad Desire With or Without You. Udah abisin pun di track pertama nih yang lagi di pondok katanya ya. Bener-bener effort katanya. Aku tuh effort tau kak katanya. Kita punya WhatsApp, kita pakai HP CNitNet. Makasih ya yang selalu dengar NBS dimanapun berada. Entah itu di pondok, sedang bekerja, di perjalanan ya kan. Abi juga waktu itu pernah lihat juga kok insan muda bawa motor apa sih, motor yang gede gitu yang ada radionya. Itu waktu aku intip dari pinggir itu dengerinnya NBS juga 92,3 gitu ya kan. Pokoknya luar biasa deh ini para insan muda nih dimanapun berada ya. Dan Abi mau lanjut lagi untuk bacain komentar kamu. Ini di Facebook abis btw ya, langsung kita ke Instastory saja. Ini iya juga ya. Tapi pondok kok gak libur ya? Padahal sekolah libur. Enloh. Oke, ini siapa ini? Hasiska Hashim. Siapa yang lagunya di ujung minggu? Di ujung minggu dari Mas Akhira ya, aman banget. Udah Abi simpan di track selanjutnya di ujung minggu. Next ini dari ini pengen lagunya dari Alkateri yang singlenya lebih dari. Next lagi ini ada It's Me Anira pengen lagunya Cum Baby Monster. Tuh ada K-pop lovers juga nih ya. Jadi Kak Zahra kalau misalnya kamu pengen lagu-lagu K-pop gitu ya, itu khusus ada juga tuh di acara Kamis itu K-pop J-pop doang, itu full ya selama 2 jam itu. Buat kamu mungkin yang pengen dengar lagu K-pop, kamu boleh request lah ya di situ. Bebas, oke lah, asal K-pop J-pop aja hari Kamis. Tapi sekarang juga boleh sih. Oke, sebelum ke lagu, Abi punya something buat kamu. Sok, ini yang tadi yang Zahra anak pondok ya, atau insan muda yang pengen nonton film ke bioskop, nonton film apa, yuk. Ada film yang bagus banget nih yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Nah, film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama dengan bintang ternama lainnya. Nah, dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik terasa nyata, film ini siap juga masuk ke perjalanan yang mendengarkan seri emosional insan muda ya. Pastinya membawa kamu ke situ di dunia berbeda gitu ya kan. Nah, buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh udah bisa kamu tonton di Instagram resmi at Denny Siregar Production. Jadi jangan sampai kelewatan insan muda ya. So, let's keep it up with NPN. We're out you.

Halo K92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Terasa kita sudah di penghujung acara Insan Muda di acara relasi untuk hari ini. So thank you buat kamu udah nyimak acara relasi bareng Abis sampai selesai. Dan mohon maaf bila Abis juga salah kata selama Abis siaran. Dan Abis ini ada Abi lagi yang bakal temenin kamu, tapi gak sendiri, ada Heather juga bakal temenin Abi ya. Temenin kamu sih sebelumnya. Kita yang bakal temenin kamu Insan Muda di jam 9 di acara dating. Dan Abi yang bertugas ini izin pamit sementara. Enak siokin, adios.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Well, okay, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo insan muda, selamat malam.
0: Yo, buat kamu yang sedang jomblo di akhir bulan, ini berat sekali akhir bulan ya.
1: Berat sekali ya, udah kanker nih, kentong kering.
0: Kentong kering. Ya biar kamu at least ya lah tidak ngerasa lonely, ning ceritain juga isi hati kamu, mungkin ada curhatan juga sekalian cari jodoh gitu ya kan.
1: Iya benar banget yang sama, mungkin buat kamu yang lagi galau, yang lagi berbunga juga boleh banget kamu curhatin isi hati kamu di malam ini.
0: Yo, cuma di acara dating
1: Jaga-jaga tanpa ending.
0: Sampai di jam ke depan nanti kita juga bakal live di TikTok NBS FM.
1: Yap, bareng Haidar
0: dan juga Abi
1: sampai di jam 12 malam.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Okey, Insan Muda masih bareng kita ya di Dating.
1: Dekati aku tanpa ending.
0: Kita bahas-bahas ya, Insan Muda di akhir bulan. Tapi kalau misalnya akhir bulan banyak sekali penolakan ya. Seperti penolakan ngajak nongkrong ya.
1: Sebenarnya lebih ke menyadarkan diri juga kalau emang kanker. Jangan main gitu.
0: Iya, kanker, kantong kering.
1: Itu dia.
0: Tapi kalau misalnya untuk di akhir bulan ada enggak sih kayak masih memperjuangkan gitu kan untuk menyisihkan uang untuk first date biasanya pasti ada lah.
1: Ada ya, aja.
0: Kan? Harus dong, kamu harus memperjuangkan itu ya untuk first date gitu ya kan. Tapi untuk first date sendiri itu ada ini gadar apa sih tuh? Kayak rekomendasi gitu kan.
1: Rekomendasi tempat first date ya, kalau aku sih lebih kalau first date lebih baik mungkin nongkrong dulu aja main
0: gitu.
1: Ketemunya tuh jadi bisa lebih banyak ngobrolnya gitu kan, kayak ngobrol apalah gitu, kayak perkenalan aja biar saling tahu dia siapa dan aku siapa.
0: Betul sekali.
1: Kalau Bi itu lebih baik kemana tuh Bi?
0: Based on my ini ya, ini pacar saya juga nonton itu Always Cafe.
1: Cafe ya, kalau bisa apa ya? Karena emang lebih enak aja untuk ngobrol gitu kan.
0: Dan pastiin kafenya bukan kafe yang kayak apa ya, yang
1: rame. Iya, yang hektik. Banyak banget gitu ya, hektik karena nggak bisa untuk banyak ngobrol gitu.
0: Iya, pasti kita kadang ke apa namanya ke distract, ya kan. Dan apa namanya? Carilah kalau misalnya waktunya jangan pas malam minggu banget, iya gak sih?
1: Ya bisa jadi gitu.
0: Kalau malam minggu tuh rame gak sih? Itu kafe itu bro-bro buat ngobrol gitu ya kan. Kita aja masak makanan lama, aduh lapar.
1: Benar. Terus juga belum lagi kalau first date usahakan kamu emang bener-bener berdua. Jangan sampai ya boleh-boleh aja sih sama teman juga. Tapi lebih baik dan lebih bagus itu berdua. Karena kenapa? Karena ya biar intens aja kalian berdua tuh ngobrol gitu kan. Jadi antara dua insan gitu kan yang mengobrol gitu.
0: Ya kadang kan ada yang bawa temennya lah. Jadi kayak bertiga gitu tuh. Yang teman satunya dia jadi kayak canggung juga, jadi saksi gitu ya kan. Jadi kayak pemulu gak sih?
1: Atau mungkin yang jadi harusnya saling mengenal jadi malah ngebahas yang lain gitu. Kalau ini sambut nih first date lebih baik kemana sih? Lebih baik kemana? Tapi nih kita juga ada rekomendasi yang dimana yang kita kutip juga dari salah satu laman di Insan Muda. Dari mana nih Bi? Pertama itu kalau first date lebih baik itu kemana sih?
0: Kalau misalnya based on hobi mungkin ya, kalian semuda yang suka muncak bisa muncak. Tapi kalau misalnya kalian pengen apa namanya kayak nyantai di pantai, ke pantai juga bisa. Mungkin rumahnya kalau misalnya anak-anak SMA gitu. Jadi gue keinget kalau misalnya kayak anak-anak SMA gitu yang kayak cita-cita anak sekolah gitu, terus pulangnya tuh ke pantai gitu ya kan. Itu kayak keren banget gak sih, kayak di film-film gitu ya kan.
1: Seperti di film-film ya.
0: Iya gak sih?
1: Tapi emang kalau aku juga kalau emang rumahnya dekat sama pantai kayaknya
0: di pantai gak sih?
1: Di pantai sih enak.
0: Iya kan, maksudnya sambil nyanset bareng.
1: Tapi masalahnya kalau gitu jauh. Ngemakan waktu ya cukup lumayan lama gitu kan. Dan takutnya kalau emang belum sedekat itu dan belum saling mengenal lebih jauh kayaknya agak sedikit canggung gitu. Kalau emang kalau yang rumahnya dekat itu rekomendasi banget sih untuk ke pantai.
0: Iya, buat kami semuda apalagi yang mungkin dekat-dekat kayak rumahnya di apa ya, Citepus,
1: ya pokoknya di daerah Pelabuhan Ratu deh.
0: Ya, Pak Manto, Pak Ciloto, ataupun di ujung ketik. Itu bagus banget sih, sumpah.
1: Cocok banget.
0: Kalau misalnya kamu pengen ngedate di situ, sekalian nembak gak sih waktu sunset tuh?
1: Terus nextnya Bi, jadi, ada coffee shop ya, coffee seperti shop. Kita berdua nih ya, lebih baik kita memilih itu di coffee shop gitu kan. Kenapa di coffee shop?
0: Karena kita
1: bisa mengobrol-ngobrol santai dan juga nggak terlalu apa ya jauh juga gitu kan. Coffee shop kan lebih terjangkau gitu kan, banyak juga di kota Sukabumi gitu.
0: Nah itu dia, sekarang kan mungkin banyak ya coffee shop di Sukabumi, tapi dari sekian banyaknya ada juga yang tutup gitu
1: ya. Karena ya mungkin roda itu berputar, asik. Jadi kafe pun berputar, asik. Tapi di kalau di Bandung itu kan Bandung lautan api. Kalau di Sukabumi, Sukabumi lautan kopi.
0: Gaya, emang kata-kata keren banget. Das, itu ada kelas apa dah? Kelas King.
1: Kelas King. Terus ini kalau ada di, kalau bioskop, abis setuju nggak?
0: Bioskop. Kayaknya kalau untuk obrolan, untuk rekomendasi ya, kayaknya masih oke sih. Tapi kalau misalnya kamu emang sama-sama suka film yang pengen ditonton gitu loh. Jadi kayak ntar abis nonton film tuh kayak bisa ngobrol, oh filmnya itu seru banget ya, bla bla bla bla gitu ya kan. Nah tapi kalau misalnya di bioskop doang kayaknya abis ke bioskop bisa ke tempat lain mungkin ya. Soalnya kan di bioskop fokusnya ke film.
1: Yap, betul sekali, karena kalau aku tuh juga tim yang kurang setuju kalau first date itu ke bioskop.
0: Aku juga sebenarnya kurang sih, tapi kalau misalnya emang ada yang suka emang film, oh ini hype banget gitu kan, emang dulunya suka, jadi ya is okay gitu kan. Ini lebih ke persetujuan dari kedua pihak aja.
1: Ya betul sekali. Dan juga nih ada taman, tapi kalau taman itu
0: taman strawberry
1: di sini untuk di Sukabumi, taman di mana ya? Banyak sih, ada taman urang di Lapde gitu kan. Ada kan lah mereka taman urang.
0: Atau gak taman si
1: alun-alun
2: taman, taman bahagia bukan beda ya dong, makam gitu. Masa langsung first dap ke makam?
1: Tapi ada ya, kalau salah ada yang pernah cerita waktu itu.
0: Emang ya?
1: Ada di dating juga, tapi ini emang yang cerita gitu. Bukan, apa? Bukan. Siapa ya? Lupa, pokoknya ada deh pernah. Dia tuh katanya diajakin ngedate tapi ke makam waktu itu.
0: What?
1: Ada, siapa tahu lupa waktu itu.
0: Siapa?
1: Lupa. Kok
0: bisa cerita lagi gak sih? Kayak aku pengen apa namanya, pengen denger lagi itu yang tapi boleh sih tempat taman-taman kayak gini okay sih, kayak sambil piknik gitu ya kan.
1: Betul.
0: Dan misalnya kalau piknik-piknik itu kan bisa hemat uang juga ya kan.
1: Iya.
0: Iya gak sih?
1: Kayak ke taman urang gitu kan. Ada yang pernah gak ke taman urang? Tapi aku dulu pernah sih waktu SMP.
0: Belah mana ya sih? Oh yang di bawahnya kan?
1: Iya, Tabang, Tabang Merdekanya di situ ada taman
0: ya,
1: tuh.
0: Iya, di bawahnya kan?
1: Iya, waktu SMP jadi sekalian lari, set langsung duduknya di taman urang. Gitu. Cuma berapa menit lah udah gitu. Tapi itu masih SMP, bahasa anak SMP, kecil.
0: Ya, biasa sih. Boleh, anak kecil. Tapi ada juga yang Sabin tuh, itu bagus juga tuh tamannya.
1: Yang mana tuh?
0: Yang di Pondok Halimun.
1: Oh iya, Pondok Halimun itu wisata alam mati.
0: Ya, lebih ke wisata alam tapi masih taman-taman juga. Yep. Itu insan muda ya. Tapi buat kamu mungkin insan muda ada gak kayak rekomendasi tempat gitu yang bagus di mana gitu?
1: Di mana tuh?
0: Atau kayak ada cerita-cerita yang di mana ada tempat yang membekas gitu ya kan, yang ngingetin ini ke seseorang. Jadi ceritain sama kita ya di dating.
1: Dengan takut.

Oke, insan muda, buat kamu lagi cari HP baru, ada si Master Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana, mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD juga bisa banget. Nah, si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, TV, terus juga CCTV ya, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Dan pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Master. Well, officialnya 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Master.

0: Okay, masih bareng kita Insan Muda di Dating.
1: Dekat-dekat dan Pak Andy.
0: Ya, langsung kita fokus kedua lagi ya. Sekarang sudah sejam lebih, oi. Ini ya. Makin malam makin dingin, tapi biasanya jam segini lagi pada ngapain Insan Muda? Apa masih kerja kah?
1: Ngapain nih Insan Muda? Atau mungkin kamu lagi mikirin kita para pria atau mungkin wanita juga ya? Di malam hari overthinking karena mau menembakkan seorang atau menyatakan perasaannya.
0: Tapi kalau misalnya nembak itu biasanya ada rekomendasi gak sih?
1: Ada rekomendasi, lebih baiknya sih ada PDKT-an yang dimana harus juga kamu harus sudah mengenal dia dan juga ada apa ya, udah lama lah gitu kenalnya gitu kan. Ya. Jadi nggak begitu seminggu langsung nembak, tapi ada aja tipe yang suka seperti itu, yang sat-sat-sat gitu kan. Tapi lebih baik kalau aku sih ada masa ini PDKT-an gitu kan, kayak minimal tuh 3 bulan aja deh gitu.
0: Oh, yang terima itu ya?
1: Gitu. Jadi udah saling agak jauh lah mengenalnya gitu. Ya. Jadi cocok apa enggaknya untuk nembak gitu. Tapi Bi, kalau Abi pertama kali nembak tuh gimana tuh Bi?
0: Gimana sih?
1: maksudnya di mana dan bagaimana gitu.
0: Ya pasti ya seperti tempat awal kita ngeliat aja.
1: Tempat awal ngeliat langsung nembak gitu enggak?
0: Enggak pasti tempat kayak kafe aja gitu ya. Karena gua sih biasanya langsung ya. Langsung. Tapi kadang orang ada yang lewat WA gitu ya. Tapi gimana yang WA ya? Kayaknya yang WA pakai long text gitu kali ya.
1: Kamu oh enggak, jadi pacar aku.
0: Iya, karena
1: kamu bagaikan bidadari.
0: Ya, aku adalah seorang pelukis. Asik. Pelukis.
1: Tapi nih, kalau aku juga sih kalau pertama kali nembak ya lewat chat. Kalau pertama kali pacaran ya pasti aku tuh ya belum berani lah.
0: Ya, sama lagi.
1: Untuk nembak langsung. Jadi ya udahlah, via chat aja gitu kan.
0: Ya.
1: Gitu. Tapi kalau pengalaman pertama kali nembak tuh gimana, Bi?
0: Pertama kali nembak
1: untuk langsung.
0: Oh, langsung. Pertama kali maksudnya ya, yang sekarang apa yang dulu banget gitu.
1: Pertama kali itu berarti yang pertama.
0: Oh, pertama kali berarti bukan yang sekarang ya.
1: Kan ngomongnya pertama kali gimana nih?
0: Sama sih. Di kafe juga.
1: Oh, coffee shop.
0: Ya, masih di coffee shop, tapi ya itu lebih ke harus ada pendekatan dulu sih. Orang itu sukanya ke tempat mana dulu. Misalkan ada yang emang ke kafe, ada yang emang ke yang alam-alam gitu juga. Ada kayak gitu. Jadi ya di tempat favoritnya dia aja gitu ya kan.
1: Biasanya ada membawa apa enggak, Bi? Kalau nembak gitu. Kalau menyatakan perasaan gitu, membawa apa atau membawa tim hore gitu.
0: Tim supporter. Sejauh ini enggak sih.
1: Oh, enggak pernah. Ya. Untuk bawa apa-apa gitu.
0: Kalau enggak kayak apa sih pas mana kamu enggak cepat aku pakai bunga gitu. Kayak Free Fire. Oh, yang mantap. Ya enggak sih. Tapi ya ada kalau bawa gift gitu dulu enggak?
1: Give pause. Ya, kalau aku pertama kali nembak langsung itu juga pastinya aku menentukan momen dulu. Kayak bawain alurnya kemana dulu gitu. Jadi ya udah merencanakan deh sematang mungkin. Jadi kita kemana dulu, kesini dulu dan akhirnya ke tempat tujuan dan barulah menyatakan perasaan. Dan biasanya aku sih untuk ngasih gift-nya gak langsung bunganya. Mau gak jadi pacarku, lebay banget. Enggak, itu kayak di film-film ya. Enggak. Kalau aku ya misalkan. Kita tuh mau otw ngedate deh. Terus kita mampir dulu ke toko bunga, udah langsung ngasih aja gitu. Langsung ngasih, terus kita main ke tempat tujuan. Nah baru deh di situ kayak
0: kita
1: perasaan. Enggak langsung kayak, ini bunga untukmu.
0: Asik.
1: Wahai pujian hatiku. Enggak. Geli banget kalau gitu ya.
0: Kayak yang di ini konten-konten yang orang luar itu loh.
1: Oh, yang mana tuh?
0: Yang satu terus ngasih bunga.
1: Enggak tahu lagi. Tapi nih ada tips ampuh Bi kalau mau nembak Bi.
0: Apa tuh tipsnya Dar?
1: Tips ampuh itu untuk para pria. Asik, para cowok-cowok.
0: Dari bro ke bro ya.
1: Dari bro to bro nih ya. Caranya kamu bawa main ke tempat yang mungkin agak sedikit jauh dan buat tempatnya itu jadi memorable. Jadi memorable yang mana? Jadi tempat ini tuh aku ditembak gitu kan. Atau enggak habis dari tempat ini aku jadian sama dia gitu. Yang pertama itu. Terus juga yang kedua itu di jalan.
2: Pengalaman ya?
1: Di jalan gitu. Kenapa di jalan? Karena kalau di jalan nih kayak misalkan kalau bercandanya kalau dia di kalau nolak ya udah turunin aja dah.
2: Terus mainnya ke puncak ya. Kalau misalnya tolak ya udah pulangnya sendiri dari puncak gitu.
1: Kamu mau enggak jadi pacarku? Oh, enggak mau gitu kan karena bla bla bla bla. Oh, enggak mau. Ya udah turun.
2: Apa lah, Bro?
1: Itu satu persen diterima gitu. Karena dia enggak mau ditolak enggak mau ditinggal di jalan dia.
2: Kepaksa ya terimanya. Pas pulang putus lagi enggak mau.
1: Tapi enggak sih, tapi kayaknya untuk diterima dalam ditembak di jalan itu kayak ada 80% deh. Gitu, apalagi setelah main ke tempat yang bikin mood si ceweknya happy dan juga si tempatnya memorable. Jadi kalau kita waktu pulang habis dari tempat tersebut ya mungkin moodnya lagi baik-baik banget, lagi happy. Dan di saat kita nembak dan misalkan perasaan ya pasti dia happy gitu kan. Jadi otomatis ya, atau mungkin 80% ya bakal nerima gitu.
2: I see 80% ya.
1: Kalau tips tadi happy ada gak tapi selain kalau aku tuh kan di jalan gitu.
0: Tips ya buat bro ke bro mungkin betul. Ya yang pertama sih gua setuju sama yang ke tempat memorable ya. Yang mungkin gak bisa dilupain lah ketika kamu datang ke tempat tersebut. Tuh ini tuh jadi tempat yang emang dulu pernah nembak gitu ya kan. Kalau yang kedua sih apa ya itu? Sama juga harus intens gitu ya kan, yang emang udah deket banget terus nembaknya gitu kan harus ada persiapan juga. Kalau dari abis sih tipsnya apa ya? Apa gak itu, ada ya? Sih udah apa disebutin sama ya? Lu sih dari masalahnya.
1: Yang mana?
0: Tadi yang apa sih namanya di tempat yang memorable banget. Kalau dari segi tempat gitu ya kan, itu entah di pantai lah ataupun di mana ya. Gimana ya tuh? Tempat yang kamu suka di taman juga bisa aja gitu ya kan. Seperti itu. Dan gifts gitu menurut abis sih jangan yang terlalu ini banget lah ya kalau misalnya emang keberatan. Tapi kalau menurut abis sih kalau pengalaman ya.
1: Ya betul pengalaman ya,
0: kalau pengalaman sih enggak sih, belum pernah kayak nembak sambil nge-gift gitu ya kan. Tapi udah ya, kayak ya takdiran-takdiran. Ya walaupun kadang juga gak always gitu ya kan takdiran juga. Ya pasti kadang dari dia kalau misalnya emang gak ada gitu ya kan. Jadi kayak saling ada, saling aja gitu ya kan. Saling. Jadi udah sambil makan juga sambil berjalan.
1: Sambil berjalan
0: beresnya gitu, gitu. Tapi jangan sampai di tempat ramai gitu.
1: Ya tapi ada aja yang di tempat ramai Bi. Kayak misalkan kalau ada event apa gitu kan, jadi udah kompromi gitu kan ke panitia atau mungkin untuk anak sekolah deh. Kalau lagi ada acara apa gitu di lapang, tiba-tiba set kasih bunga, wih rame ulai gitu kan.
0: Oh iya, atau kan waktu di konser ya guys ya.
1: Iya gitu kan, sekarang ada yang kayak gitu juga. Tapi itu sangat beresiko. Bila ditolak.
2: Oh iya, gua pernah lihat lagi yang di Los itu, tau gak sih POV nembak cewek friendly gitu ya kan. Terus kan emang dia tongkrongannya emang banyak yang cowok kan.
1: Langsung ditolak ya, agak. Tahu langsung di itu ya. Dia tuh nyamperin tongkrongannya yang cowok doang itu.
2: Terus abis ngasih bunga kayak si ceweknya tuh cuek tuh sambil kayak ketawa-ketawa gitu sama hasil callnya. Terus si cowoknya kayak baik lagi. Bah, itu kesalahan pertama pria, jadi jangan kayak gitu guys. Nah, jangan sampai ya kamu nyamperin ke circle-nya terus kamu nembak, jangan. Cari momen dulu, oke? Okay? Cari momen yang terbaik. Terus juga kamu dress well pokoknya mah. Yang bisa diingat sama dia. Oh kamu dulu outfitnya, pokoknya outfitnya jangan sampai kayak yang biasa kamu ngeliat lah. Yang agak beda dikit gitu. Jadi outfit juga okay, bisa
1: jas. Enggak ya? Enggak dong?
2: Boleh, wah itu bebas sih. Pokoknya sih. Pokoknya yang beda dikit lah. Ini baju yang pernah kamu pakai waktu nembak aku ya. Ini gitu ya. Itu juga bisa, itu juga wangi-wangian lah tips-tipsnya gitu. Karena kan bisa cewek tuh suka yang wangi kan biasanya. Gak mungkin ya cewek suka yang bau ketek.
1: Ya enggak ya, kan? Ada sih, masa sih. Ya aku suka dia, kenapa bau ketek? Oh enggak mungkin dong. Gak mungkin ya. Akhirnya Pak Samuna juga mungkin yang punya pengalaman di saat menyatakan perasaan, atau mungkin pria atau wanita juga boleh banget share nih sama lu dimanapun, di Facebook, Instagram, ataupun juga di TikToknya, ataupun juga di WhatsAppnya juga.
2: Iya, WhatsAppnya 0815149039323.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, semuanya masih bareng kita ya di Dating.
1: Dekati aku tanpa ending. Apa sih nih sama udah sampai di jam 12 malamnya kita menemani kamu yang di mana? Sekarang waktu udah nunjukin di jam 2 lebih 44 menit. Jadi masih cukup panjang ya menemani kamu di malam harinya.
0: Betul sekali ya. Tapi kalau dari segi pembahasan kita udah apa yang ngasih tips juga ya kan? Terus juga rekomendasi tempat-tempat first date yang oke lah gitu.
1: First date dan juga apa tadi menyatakan perasaan juga itu atau istilah karya tuh nembak asik. Kenapa muncul nembak gitu ya?
0: Ya, kalau di luar kan namanya confess gitu ya. Hmm. Iya. Enggak tahu sih kalau di Indonesia kenapa asal-asalan nembak gitu ya kan. Kayaknya mungkin karena emang kayak menyatakan perasaan gitu, kayak langsung nyetus gitu ke ceweknya gitu, terus nembak dar gitu.
1: Nah, tapi kalau ngomongin tadi nembak, terus kalau kita yang ditembak gimana tuh, Bi? Pernah enggak tuh, Bi?
0: Belum pernah selama ini. Tapi kalau Adel kan tadi bilang di lab pernah kan? Tadi itu ya, gimana tuh?
1: Pernah tuh ini kayak menyatakan perasaan juga gitu si ceweknya. Ngatain perasaan. Jadi gini Bi, ceritanya Bi, ini juga udah sempat pernah diceritain sih sebenarnya sama Bang Mad Boy sama Suspika waktu itu ya. Ya enggak sih? Waktu perpisahan ini SMK Bi.
0: Gimana tuh
1: perpisahan SMK? Jadi waktu itu tuh bukan perpisahan, berarti kelulusan. Perpisahan banget di KST ya.
0: SD.
1: Kelulusan SMK waktu itu. Jadi di ada dua tingkat si gedungnya itu. Jadi gue tuh turun nih ke parkiran mau nyamperin cewek gue waktu itu, gitu kan. Waktu di tangga tiba-tiba ada si cewek itu kayak nungguin gitulah. Terus itu satu angkatan btw ceweknya itu, dan tiba-tiba si cewek itu kayak ngasih gift
0: apa tuh?
1: Bunga dan juga bagai coklat dan juga apa ya setelah gitu. Oh ini figura. Nah setelah itu dia tuh nyatain perasaannya, tapi aku cuma bilang makasih aja karena aku di situ mau nyemperin cewek kebetulan untungnya nih kebeneran nggak pas-pasan sama cewek
0: Haidar
1: gitu kan. Untungnya enggak gitu kalau
0: ketahuan mah perang.
1: Lebih ke bakal ribet aja sih. Yes. Tapi ya ujung-ujungnya mah ya tahu. Soalnya aku bawa hadiah gitu kan. Gitu.
0: Tapi dia effort banget ya udah bawain gift
1: coklat ya. Waktu itu. Ya coklatnya dimakan sama gue lagi. Waktu itu. Tapi dimakan juga sama gue. Cuman ya gede pada ngeri banget kan. Tapi emang baik sih ceweknya baik, cuman ya di saat ya udah punya pacar jaga hati dong.
0: Ya. Gitu. Terus dia kayak responnya gimana waktu lu nolak dar?
1: Ya nggak apa-apa sih, emang pengen nyatain perasaan aja karena daripada nanti mandam dan sekarang udah mau kelulusan dan mau lulus, nanti takutnya susah dan atau nggak akan ketemu lagi gitu.
0: Takut ada penyesalan lah ya dia.
1: Iya, tapi emang aku setuju sih dengan omongan dia. Jadi kalau kita punya perasaan di saat masih sekolah, lebih baik kita sampaikan aja. Karena takutnya waktu lulus tuh masih terambang-ambang dalam pikiran, kita belum pernah nyatain perasaan sama seseorang itu.
0: Iya, takutnya mati penasaran juga kan.
1: Gitu, jadi aku setuju sih dengan dia gitu kan.
0: Gokil sekali ya Haidar pernah ditembak.
1: Untungnya masih hidup gitu.
0: Lagiin sama Uda, mungkin kamu ada cerita-ceritain sama Uda pernah nembak atau pernah ditembak gitu ya kan. Atau ada rekomendasi tempat first date yang oke buat di, apa namanya, direncanakan.
1: Let's go.

0: Oke, okay, Insan Muda masih bareng kita di acara dating ya.
1: Ya, mendekati aku tanpa ending. Masih bareng Haidar dan juga
0: ABD interval ketiga kali ini di jam 23.41.
1: Oke, okay, dan nih Bang Abi udah ada yang masuk. Yang dimana ini? Dia sedikit minta tips dari Bang Azhar. Kalau Bang nih kebetulan banget katanya pembahasannya sama yang sedang aku akan lewati. Yaitu aku akan mencoba untuk mencetakkan perasaan untuk seseorang yang aku sukai, yang dimana udah lama banget. Coba dong Bang Abi dan juga Bang Indra kasih tipsnya buat aku untuk mencetakkan perasaannya, yang caranya tuh seperti apa sih?
0: Oke, tipsnya ya, dia pengen mungkin kemungkinannya chance-nya terima lah ya, yeah. Pasti ya pengennya kayak gitu. Dan pasti juga planning-planningnya. Oke, mulai dari planning ya. Pertama, kamu sama gebetan kamu harus punya waktu luang. Ya,
1: betul.
0: Terus juga dekatnya udah intens. Yep. Kedua juga kamu udah tahu sukanya apa, yang enggak suka apa. Terus juga ajak ke tempat yang emang apa namanya? Memorable. Terus juga tentukan tanggal yang emang bisa diingat gitu ya kan, yang gampang enggak sih?
1: Betul. Ya, seperti itulah yang dimana betul banget kata Bias, setuju. Bangun pendekatan gitu kan, yang dimana kamu udah sejauh apa dengan si wanita itu gitu kan, dan juga tepat memorable, yaps, pasti itu jelas. Dan juga selain itu kamu juga harus menyiapkan biar kamu gak bingung di saat mau menyatakan perasaan. Ya mungkin bisa dipikirkan olah katanya seperti apa gitu kan, kayak mau mulai dari mana dulu gitu kan, atau mungkin kayak seperti yang tadi ceritakan ada rutunya dulu, mungkin kayak misalkan kalau emang mau beli bunga ya beli bunga dulu, dan bawa motor-motor dan bikin mood dia jadi bagus dulu. Jadi ya saat kamu menyatakan perasaan, mood dia tuh lagi enak gitu kan, untuk menyatakan perasaan.
0: Bener
1: gitu.
0: Banget yang saya budaya. Atau gak mungkin kamu pas obrolannya kadang ada orang emang tiba-tiba kayaknya gue suka deh sama lu gitu kan, kadang kan
1: jatuh
0: kayaknya. Tapi kalau bedanya lu suka gak sama gue gitu ya, kadang-kadang ada yang bercanda kayak gitu kan, ada yang bercanda, kalau misalnya nembak tuh kayaknya kalau misalnya kita pacaran kayaknya seru deh. Terus tiba-tiba dia bilangnya, ayo aja sih. Ada yang kayak gitu kan, nembaknya kan gak always kayak kamu mau gak ya pacaran.

0: tersebut dan kayak suasananya serius kan gitu. Betul. Ya kan, yang bikin ada juga cewek yang tertekan gitu ya kan dengan pertanyaan ya, itu.
1: Tapi emang menurut aku tuh nggak usah seserius itu
0: ya, sebenarnya ngalir aja,
1: ngalir aja, santai aja gitu kan, nggak terlalu kayak formal dan bikin kamu jadi deg-degan gitu kan. Jangan deh gitu, kalau deg-degan mungkin bisa jadi kalau kamu tuh bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga, karena kamu tuh nggak pede dengan diri kamu sendiri juga.
0: Betul sekali. Jadi mungkin tipsnya semoga membantu.
1: Dan katanya pengen diputerin lagunya Tulus, Jatuh Suka.
0: Oke, Tulus ya. Tulus tuh udah diputer. Aduh, tapi yang hati tadi jalan ya.
1: Udah diputer lagunya. Sorry ya. Pas apa ya, Bi? Untuk apa-apa yang sedang berbunga-bunga.
0: Rasa cinta itu siapa sih lemah?
1: Apa tuh?
0: Ku mulai merasakan rasa cinta. Itu siapa namanya? Lupa, Tulukis Indah gitu?
1: Lupa, oi.
0: Kalau enggak sama Tulukis
1: ini
0: Indah.
1: Ini aja
0: ya.
1: Deh CGR ku buat mau aja deh. CGR ku buat mau.
0: Oh, boleh. CGR buat mau aman ya?
1: Aman. Tapi kalau abangnya mau request ulang juga boleh kok ya.
0: Oke, ini dia lagu CR buat kamu. Tapi ini udah jam 23.45, apa kita lagu dulu apa sekalian closing?
1: Ya sekalian closing kali ya. Oh iya betul, di udah gak kerasa banget ya. Padahal masih pengen ngobrol-ngobrol sama insan muda. Tapi karena waktunya harus kita pamit nih. Jadi gimana dong, Bi?
0: Kayaknya sekalian pamit aja kali ya. Mungkin okay. Thank you ya udah curhat. Mungkin next time kali ya, kalau misalnya ada lagi yang curhat-curhat. Yep. Jadi semangat beristirahat. Good luck buat kamu ya. Tadi siapa namanya?
1: Bang Razmi.
0: Bang Razmi ya. Oke, okay. Good luck buat Bang Razmi. Moga apa ya?
1: Lancar
0: sampai gitu hari kan. H pokoknya. Mungkin tanggalnya juga harus ditentuin enggak sih maksudnya tuh?
1: Tanggal yang cantik emang sekarang kapan tuh, Bi?
0: Kalau misalnya bulan depan ya.
1: 77 2026 enggak dong.
0: Enggak banget. It flash sale banget nih.
1: Oke, insan muda, terima kasih buat kamu yang ada stay itu dimanapun, di rumah, dalam berjalan, atau mungkin yang lagi dalam kerjaan ya. So thank you buat semuanya, juga mohon maaf bersalah kata selama kita mengudara.
0: Dan di sini ada Abi
1: dan juga Haidar pamit undur diri. See you next time and bye-bye.
0: Bye, insan muda.

kalian kasih kamu info tentang cuaca dulu nih, karena ini juga penting banget ya, apalagi buat kamu yang lagi siap-siap nih mau beraktivitas hari ini. Nah, for your information, Insan Muda, saat ini ya di jam 6-nya nih, cuaca tuh masih cerah nih, dengan suhu yang masih cukup dingin di angka 18 derajat Celcius. Tapi emang ya, tadi tuh cerah banget Insan Muda, bahkan kayak jam 6 kurang aja udah secerah itu gitu kan Insan Muda. Dan cuaca cerah ini tuh akan bertahan sampai dengan jam 1 siang nanti, dengan suhu yang perlahan akan terus meningkat hingga suhu tertingginya di angka 26 derajat Celcius. Kemudian nih akan dilanjut dengan cerah berawan di jam 2 hingga jam 3 sore nanti ya, yang membuat suhu awalnya tuh menetap di angka 26, kemudian turun 1 derajat ke angka 25 derajat Celcius. Di jam 4 sampai dengan jam 11 malam nanti ini, Insan Muda diperkirakan akan kembali cerah ya. Namun ya pastinya dong ya, semakin sore semakin malam udara semakin dingin Insan Muda, hingga kembali ke angka 19 derajat Celcius. Wow, hari ini diperkirakan full cerah nih Insan Muda, cuma diselingi cerah berawan aja. Jadi buat kamu nih ya, yang mau nyuci, yang mau kegiatan outdoor, yang mau survei lapangan mungkin ya, atau menongkrong sama teman-teman di hari ini, Insan Muda, aman kayaknya Insan Muda ya, karena cerah nih. Tapi jangan lupa Insan Muda ya, bawa sunscreen, terus banyakin minum, karena biasanya kalau misalkan cerah, biasanya suka panas gitu loh Insan Muda ya. Dan itu tuh benar-benar kita tuh harus ekstra menjaga dehidrasi si tubuh kita. Nah, di sini Insan Muda Cika bakalan temenin kamu ya dengan informasi-informasi lainnya. Tapi sebelum itu, Cika bakalan puterin dulu beberapa lagu buat kamu. Stay tune terus and enjoy the music.

Oke, Insomuria. Hai, hai, hai. Kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu nih. Terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa ya. Mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga loh. Simastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi tunggu apa lagi nih? Yuk segera kunjungi Simastel Pusat ya di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi. Ataupun cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Dan WhatsApp opsialnya nih Insan Muda dicatat ya di 0857-216-216-21. Senangnya belanja di Simastel.

Okay, and so we're in 92.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Jogging Joget in the Morning. By the way, lagi pada ngapain nih? Udah pada sarapan belum? Yuk, yang belum sarapan, sarapan dulu. Yang belum bangun, bangunin Insan Muda. Jangan sampai kesiangan ya. Masa sih awal bulan gitu kan ya, yang harusnya udah mulai cerah gitu kan, wajah mulai happy karena bentar lagi gajian atau udah gajian. Yuk, semangat, semangat, semangat. Bangun, bangun, bangun, bangun. Dan kali ini Insan Muda Cika bakalan awali informasi ini ya, di pagi hari ini, dengan info tentang Sukabumi pastinya ya.

Kayaknya saya muda sekarang tuh kan banyak banget ya kasus-kasus kalau kita lihat gitu kan, banyak banget kasus kekerasan pada anak nih insan muda. Nah oleh karena itu nih Raperda PPA benar-benar dikebut banget ya insan muda untuk menghadapi hal tersebut insan muda. Sepanjang paruh pertama tahun 2026, Kabupaten Sukabumi sendiri nih insan muda dihadapkan pada rentetan catatan kelam terkait kekerasan terhadap anak ya. Ruang aman bagi anak sekolah terkoyak tak hanya di ranah publik nih insan muda, tetapi juga di dalam rumah tangga dan institusi pendidikan. Ironisnya insan muda, para predator justru muncul dari lingkaran terdekat yang seharusnya menjadi pelindung utama anak-anak tersebut. Misalkan dari gurunya gitu kan ya, terus orang tuanya sendiri, benar-benar ini tuh miris banget insan muda. Dan berdasarkan catatan ya dari kasus yang mencuat sejak awal tahun, eskalasi kekerasan baik fisik maupun seksual nih insan muda menunjukkan pola yang begitu memprihatinkan ya. Pada Februari 2026, publik digemparkan oleh kasus filisida di Jampang Kulon di mana seorang anak berusia 13 tahun berinisial NF ya, meninggal dunia tragis akibat disiksa ya dan dipaksa meminum air panas oleh ibu tirinya. Dan sang ayah pun turut dilaporkan atas dugaan penelantaran dan pembiaran kekerasan dalam rumah tangga insan muda. Informasi terkini, polisi itu menetapkan ibu tiri dan ayah kandung sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Belum usai duka tersebut, insan muda pada rentang Februari hingga Maret 2026, kepolisian juga membongkar kasus pencabulan nih di sebuah pondok pesantren di Cicantayan ya. Pimpinan lembaga berinisial MSL tega nih insan muda ya, mencabuli ini 6 santri di bawah umur dengan modus ritual ijazah ilmu. Yang pastinya nih kasus ini tuh pun menyisakan trauma ya yang mendalam hingga memaksa sejumlah korban tuh putus sekolah insan muda. Memasuki bulan Juni, ancaman kejahatan juga nih rupanya makin tak pandang bulu dan usia. Paling terbaru insan muda di Warung Kiara, fenomena kekerasan insan muda antar teman sebaya mengejutkan insan muda warga publik. Siswi kelas 3 SD diduga menjadi korban pelecehan nih oleh 3 teman sepermainannya yang juga masih berstatus pelajar loh insan muda. Waduh, benar banget ya. Aduh, insan muda. Ya pastinya kita harus selalu hati-hati apalagi buat kamu yang punya anak gitu kan ya. Harus selalu dijaga insan muda. Jangan sampai gitu kan ya anak-anak kita mengalami hal-hal seperti ini insan muda. Kini pun publik yang menanti tahji dan dari regulasi yang tengah digodok tersebut nih insan muda ya. Raperda PPA diharapkan tidak sekadar menjadi macan kertas insan muda, tetapi mampu secara progresif memutus rantai kekerasan, menjerat para predator dan lingkaran terdekat ya. Juga nih insan muda mengembalikan ruang aman bagi anak-anak di Sukabumi. Betul, jangan sampai gitu kan ya lingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman bagi anak untuk terus bertumbuh dan berkembang justru menjadi ancaman insan muda ya yang dapat menghambat semuanya. Nah, abis ini insan muda jika bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya insan muda di 92.3 MBS FM.